0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Yo, masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman berdua, kita di segmen ini kita akan membahas tentang budaya, teman berdua. Dan untuk mempelajari budaya itu, kita bisa melalui pengalaman langsung terjun ke lapangan, teman berdua. Teman berdua sendiri, pernah gak sih kalian ngerasa kalau belajar budaya itu identik sama dengan buku pelajaran atau tugas sekolah? Padahal, ya teman berdua, padahal ya, cara paling seru mengenal budaya itu justru dengan turun langsung ke lapangan. Yes, turun ke lapangan. Karena apa? Karena budaya bukan cuma cerita masa lalu, teman berdua, tapi sesuatu yang hidup dan masih dijalani oleh masyarakat sampai sekarang. Nah, kalau ngomongin soal pengalaman budaya, kabupaten kita, Kabupaten Fakfak, punya banyak banget hal yang bisa dipelajari secara langsung. Mulai dari keramahan masyarakatnya, keberagaman suku, kemudian ada juga ada agama yang hidup berdampingan dengan damai, kemudian tradisi yang masih terus dijaga turun-temurun. Banyak banget, dan lain-lain pokoknya. Nah, teman berdua, ketika kita berkunjung ke kampung-kampung ya, melihat rumah tradisional, kemudian menikmati kuliner khas seperti lontar, papeda, ikan kuah kuning, atau sekedar atau yang lainnya, atau juga sekedar berbincang dengan masyarakat, sebenarnya itu tuh kita udah belajar banyak hal, teman berdua. Kita belajar menghargai perbedaan, kemudian itu kita memahami sejarah, kemudian kita melihat bagaimana budaya menjadi identitas sebagai sebuah daerah. Dan yang paling menarik, teman berdua, belajar budaya lewat pengalaman langsung itu jauh lebih membekas. Kita nggak cuma tahu, tapi juga ikut merasakan. Itulah kenapa wisata budaya selalu punya kesan yang berbeda dibanding sekedar melihat foto atau video di media sosial. Dan juga teman berdua, ini kata Abdi tadi, membekas. Sampai kita kakek nenek, cerita itu masih teringat di otak kita.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ya, masih di dalam 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, kita masih tentang bahas tentang budaya ya. Dan Fak-Fak ini memang terkenal dengan julukan Kota Pala. Tapi sebenarnya ya, teman Pro 2, pesona Fak-Fak ini tidak berhenti di hasil rempahnya saja ya. Daerah kita ini punya kombinasi luar biasa antara wisata alam dan wisata budaya. Bayangkan setelah menikmati keindahan pantai dengan air laut yang jernih atau menjelajahi perbukitan hijau, kita juga bisa mengenal tradisi masyarakat setempat, kemudian mendengar cerita sejarah dari para tetua kampung, hingga menyaksikan kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh nilai gotong royong dan saling menghormati. Nah, Fak-Fak ini kan juga dikenal sebagai salah satu daerah yang menjunjung tinggi toleransi. Nilai inilah yang menjadi budaya hidup masyarakat kita ya, kita sehari-hari, dan sering membuat para wisatawan dari lokal dan luar negeri merasa nyaman saat berkunjung di daerah kita. Jadi, budaya di Fak-Fak ini bukan hanya dipamerkan saat festival, tapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan. Nah, buat anak muda ya, pengalaman seperti ini bisa membuka wawasan. Kita jadi sadar kalau Indonesia itu, kalau Fak-Fak itu kaya banget. Dan setiap daerah punya cerita yang layak dipelajari. Semakin sering kita mengenal budaya sendiri, semakin besar juga rasa bangga kita terhadap daerah tempat tinggal kita. Maka dari itu, ayo teman berdua, khususnya untuk di Fak-Fak, anak-anak muda di Fak-Fak, ayo terus buat konten tentang budaya dan wisata di Kabupaten Fak-Fak agar Fak-Fak lebih terkenal lagi dan lebih maju lagi.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Dimana-mana, tempe.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Oke, teman program sekarang sudah pukul 9.53 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen sepada akan berakhir sebentar lagi. Dan itu artinya juga Abdi bakal pamit undur diri dari ruang siaran teman Produa. Tapi teman Produa jangan kemana-mana ya, tetap standby terus di Produa Fak-Fak, karena di segmen santai siang teman Produa akan ditemani sama Kak Bunga. Oke, Abdi pamit, bye-bye.

Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Santai Siang bareng gue Kutanggas di sini di weekend kali ini tentunya. Dan seperti biasa edisi Minggu 19 Juli 2026. Ada Yellow, ada Trees, ada Selamanya ya, ada Suara Dalam Kepala yang akan menemani kita setelah ini. Dan tentunya teman Pro 2 di weekend kali ini kita bakal ada topik paten nanti di jam 12 terkait dengan UMKM, tapi kita bakal bahas khusus ya. Untuk itu teman-teman semua tetap stay tune aja di Pro 2 Fak Fak. Nanti bukan bakal balik lagi, oke? Okay? Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Ada requestan lagu yang masuk, minta diputerin lagu dengan judul Yellow dari Trust You, boleh sekali. Ada juga satu requestan lagi, tapi nanti Bunga bakal putar. Bunga tambahin dulu dua lagu, ada Selamanya dari Agatha Suci dan juga ada Suara Dalam Kepala dari Noah. By the way, nanti di jam 12 Bunga ingatkan kembali, kita bakal ada topik seputaran UMKM yang unik tentunya dan menarik. Dan teman-teman tetap stay tune aja. Buat yang mau request lagu, boleh sekali, jangan langsung ke WhatsApp 0811 4894 990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. Oke, ini dia requestan lagu yang masuk ya, dan Bunga putar Yellow dari Trisul.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro2 Fun Fact.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Oke, teman Pro 2, selanjutnya 3 lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 10 kita. Sampai ketemu nanti di jam 11 tentunya. Dan di jam 11 nanti Bunga bakal ajak teman-teman kita bahas informasi ringan, yaitu informasi lokal. Tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya masih di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: udah dong main HP-nya, besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: sampai siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Pukul 11 lewat 4 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Kita udah masuk di informasi lokal. Tapi sebelum masuk ke informasi pertama, Bunga bakal putar 3 lagu dulu teman Pro 2 untuk membuka segmen kita dengan tentunya topik baru. Tetap stay itu, nanti Bunga bakal balik setelah 3 lagu berikut ini. Dan kita akan masuk ke informasi lokal yang pertama. Ada Belum Tentu dari Three Compers, ada juga Black Sweet dari Super Junior, dan ada Where Is My Husband dari Ryan.

0: ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Pro 2, buku Sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme, dan empati, keberanian yang berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Kita masuk ke informasi yang pertama, informasi lokal. Kapolres Fak-Fak AKBP Naim Isak mohon dukungan masyarakat Fak-Fak. Suasana penuh kehangatan dan juga keakraban mewarnai acara pisah sambut Kapolres Fak-Fak yang digelar di Hotel Grand Papua pada Kamis 16 Juli 2026 malam. Di hadapan Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan, Wakil Bupati Donatus Nimbik Kendik, unsur Forkopimda, Kepala OPD, pimpinan BUMN dan BUMD, serta tokoh masyarakat, AKBP Naim Isak SHSIKMH resmi memperkenalkan diri sebagai Kapolres Fak-Fak yang baru, menggantikan AKBP Dr. Hendriana SEMH yang telah mengabdi selama lebih dari 4 tahun di Kabupaten Fak-Fak. Dalam sambutan perdananya, AKBP Naim Isak menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin Polres Fak-Fak. Ia berharap kehadirannya dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta memperkuat sinergi yang selama ini telah terbangun antar Polri dan juga pemerintah daerah, TNI, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat. Kapolres juga secara terbuka memohon dukungan, bimbingan, serta masukan dari semua pihak dalam menjalankan tugasnya sebagai orang nomor satu di Polres Fak-Fak. Menurutnya, keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban tidak hanya dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu.

0: mengikuti Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

Hitlist. Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Kita next ke informasi lokal yang terakhir teman Pro 2. Kapolres Fakfak perkuat sinergitas silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Fakfak dalam upaya mempererat hubungan kelembagaan dan juga memperkuat sinergitas antara aparat penegak hukum. Kapolres Fakfak AKBP Naim Isek SH SIK MH melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Fakfak. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Toman E.L. Ramansyah SHMH beserta jajaran di kantor Kejaksaan Negeri Fakfak. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, akrab, dan penuh kekeluargaan. Selain sebagai ajang memperkenalkan diri sebagai Kapolres Fakfak yang baru, kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara Polres Fakfak dan Kejaksaan Negeri Fakfak dalam mendukung penegakan hukum ya yang profesional, berintegritas, dan juga berkeadilan di Kabupaten Fakfak. Kapolres Fakfak AKBP Naim Isak mengatakan sinergitas antara Polri dan juga Kejaksaan merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif. Menurutnya, hubungan yang harmonis antar institut akan berdampak positif terhadap pelayanan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan dan juga ketertiban di daerah. Informasi ini merupakan informasi lokal terakhir dan tentunya Bunga lansir dari rri.co.id.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Oke, teman Pro 2, kita udah masuk di jam 12. Seperti yang tadi sudah Bunga janjikan, jam 12 ini kita akan bahas tentang topik, satu topik yang khusus di weekend kali ini kita bahas, yaitu terkait dengan UMKM. Tapi ini ada punya judul khusus ini, judul yang lebih apa ya, lebih menarik ala anak muda dan ala weekend, bisa digabung menjadi satu, ya. Ngopi Weekend, ide kreatif untuk mengembangkan UMKM. Teman Pro 2, apa kabar di hari Minggu ini? Semoga semua sehat-sehat walafiat, amin, dan semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki, limpahan rahmat, karunia, dan kebahagiaan dunia akhirat, amin. Nah, kalau bicara tentang kopi, ternyata bukan cuma soal minuman yang bikin ketong melek, atau biasa tong bilang terbiasa tidur, langsung segar, dan langsung bisa beraktivitas karena mata sudah mengantuk lagi. Tapi, kopi ini juga bisa menjadi awal munculnya ide-ide besar. Nah, banyak bisnis sukses yang lahir dari obrolan santai di meja kopi, teman-teman. Dari diskusi-diskusi kecil, akhirnya dia tuh brainstorming sederhana sampai menjadi usaha yang berkembang. Nah, makanya siang ini Bunga mau ajak teman-teman ketemu ngobrol-ngobrol tentang topik atau tema santai, yaitu Ngopi Weekend, ide kreatif untuk mengembangkan UMKM. Karena siapa tahu di antara teman Pro 2 ini ada yang mau membangun usaha, terus kebetulan lagi dengar Pro 2 atau, nah sudah, langsung sudah ini ide-ide muncul. Nah, kita bahas dulu kenapa UMKM itu harus terus berinovasi dari satu zaman ke zaman yang lain. Kenapa? Ya, karena sekarang dunia usaha itu berubah sangat cepat, teman-teman. Kalau dulu orang-orang itu cukup buka kios saja, terus pasang papan nama, kios Mekar, kios Melati, kios bla bla bla. Sekarang tidak. Ya, kalau dulu tuh cuma pasang nama, papan nama, buka kios, sudah tunggu pembeli datang. Sekarang dia pun situasi itu berbeda. Pembeli itu ingin pengalaman, dan dong itu suka pelayanan yang ramah. Terus dia kemasan harus menarik, foto produk yang estetik, kemudian cerita di balik produk itu harus dong tahu semua. Dong semacam wartawan saja. Dan yang paling penting, dong itu suka situasi yang berbeda. Nah, di sini nih kreativitas itu menjadi senjata utama UMKM. Banyak orang yang berpikir kalau inovasi itu harus mahal, ternyata tidak. Belum tentu ya, teman-teman. Kadang inovasi itu hanya soal mengubah cara melayani pelanggan. Contohnya seperti apa? Bung, kok bicara banyak, kok terkasih contoh? Nih, saya kasih contoh ya. Biasanya, jual kopi itu hanya dalam gelas biasa, toh. Kenapa kamu terkasih, ini pun stiker-stiker lucu begitu supaya lebih unik? Kenapa tidak dikasih ucapan penyemangatan di dia pun tutup gelas gitu biar unik? Jadi orang tertarik untuk, saya pengen beli itu. Untuk apa? Untuk sefoto, terus saya bikin story IG, story Instagram, story Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian, hal-hal kecil seperti itu bisa bikin pelanggan itu tersenyum, dan dia punya semangat hidup itu lebih tinggi lagi. Bahkan orang itu bisa memotret hal-hal yang tadi saya bilang, kemudian dong posting ke dong punya sosial media. Tanpa kamu sadar, pelanggan itu bantu kamu untuk promosi. Nah, begitu juga dengan UMKM makanan. Bisa mulai membuatnya punya paket hemat, paket keluarga, paket nongkrong, atau paket khusus weekend. Kayak contoh hari ini hari Minggu, kamu buka open order paket weekend. Gitu, sudah lengkap, ada dia pun minuman, dia pun makanan, kemudian ada pencuci mulut, seperti itu toh. Hal sederhana tapi membuat pembeli merasa ada sesuatu yang baru. Kalau produknya kerajinan tangan bagaimana? Nah, coba ceritakan siapa pembuatnya. Bagaimana proses pembuatannya? Apa manfaat motifnya? Ya toh, kalau contoh ada yang menjahit baju atau ada yang bikin kerajinan dari tempurung kelapa untuk gantungan kunci. Nah, itu coba bisa diceritakan dia punya pembuat itu siapa? Dia belajar dari mana? Seperti itu. Apa dia punya makna di balik dia punya motif-motif yang dia bikin? Storytelling yang membuat dia punya produk terasa lebih bernilai itu apa? Ya, karena hari ini orang membeli itu bukan hanya beli barang, tapi juga beli yang namanya cerita. Seperti itu, teman-teman. Oke? Sebelum kita next lagi, 3 lagu dulu. Nanti Bunga bakal balik lagi. Itu masih dengan topik yang sama ya. Tetap stay tune di Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: mengikuti Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Kita next lagi tentunya masih dengan topik yang sama ya, seputaran dengan weekend kita kali ini, tapi ala masih tetap ala UMKM kuliner, yaitu ngopi weekend, ide kreatif untuk membangun UMKM. Ide kreatif yang bisa kita coba untuk UMKM apa, Bunga? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Apa saja ide kreatif yang bisa kita langsung coba? Yang pertama nih, manfaatkan media sosial. Tidak harus punya kamera mahal, tidak harus tunggu HP iPhone dulu baru bikin konten atau vlog, tidak perlu. HP yang ada sekarang pun sudah cukup, teman-teman. Yang penting, pencahayaannya harus bagus, videonya singkat, natural, dan tidak perlu terlalu sempurna. Justru sekarang video yang sederhana itu lebih banyak disukai ya. Kemudian yang kedua, kolaborasi. Misalnya penjualan kopi bekerjasama dengan penjual donat, seperti itu. Jadi kan orang minum kopi sambil makan donat, seperti itu toh. Nah, kemudian penjualan pakaian bekerjasama dengan fotografer lokal. Jadi kayak dia jual pakaian tapi gratis foto. Nah, itu kan kerjasama toh, gitu. Free foto gitu. Kemudian penjualan makanan bekerjasama dengan influencer daerah. Jadi kayak, ku review sapu makanan kah? Begitu, nanti sabar ku sekian-sekian bit, kalau saya dapat keuntungan toh dari ku punya review tadi. Semua saling membantu, semua saling berkembang. Yang ketiga adalah buat program loyalitas. Misalnya beli 5 kali gratis 1. Bukan beli 5 kali sih, lebih ke beli 5 gratis 1, kayak gitu. Atau kumpulkan stempel. Hal sederhana ini bisa bikin pelanggan itu ingin kembali terus ke kita punya tempat. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat itu ikuti bazar dan juga event. Sekarang kan kalau di Fak-Fak ini, kita jangan ambil jauh-jauh, di Fak-Fak saja. Di Fak-Fak ini, kalau ada event-event besar, pemerintah tuh selalu libatkan pelaku-pelaku UMKM. Bukan cuma kuliner aja, UMKM yang bergerak di bidang kuliner saja, tapi kreativitas, kayak dong punya kerajinan-kerajinan, itu semua dilibatkan loh. Luar biasa sekali, teman-teman. Kemudian yang kelima adalah bikin konten yang bermanfaat. Nah, kalau tuh jual kopi, bisa langsung tuh berbagi tips untuk menjual kopi. Jadi, halo guys, hari ini saya mau bagikan kamu tips nih untuk bikin kopi tuh seperti apa, kopi yang enak, karena berhubung saya punya kopi shop gitu, oke? Nah, kemudian bagikan proses pembuatan kita punya jualan. Kayak contoh kita buat kue nih, walaupun kok terbagikannya punya resep semua, aku bagikannya punya proses aja. Nah, untuk dapatkannya punya hasil yang matang, sempurna, isi dalam semua lumer, bla bla bla, itu harus kayak begini, begini, begini, seperti itu. Nah, kalau jual kerajinan, pastinya perlihatkan proses dari awal. Konten seperti ini juga jauh lebih menarik ya, dibandingkan hanya posting harga setiap hari. Dan jangan lupa balas komentar pelanggan, teman-teman. Dong tanya itu, kam jawab. Begitu, bangun hubungan toh, karena relasi seperti itu, karena pelanggan itu merasa dihargai pada saat dorong tuh dihargai. Biasanya dong tuh kalau dihargai dong akan kembali lagi, seperti itu. Oke, sebelum kita next lagi ke anak muda dan masa depan UMKM Indonesia, 3 lagu dulu, tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, at

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Di mana-mana, tempe.

Oke, teman Pro 2. Karena berhubung ini topik pembahasan terakhir di jam 1 karena jam 12 karena jam 1 kita udah masuk di topik seputaran UMKM, ini Bunga mau kasih sedikit closing ya teman-teman. Ngopi Weekend di hari Minggu ini mengajak kita untuk berbuat suatu hal. Ide besar atau ide kecil itu selalu lahir dari ruang rapat. Kadang justru dari secangkir kopi dan obrolan santai kita itu bisa hadirkan ide-ide dan juga kreativitas baru, menyampaikan kita punya mimpi-mimpi yang mungkin tertunda yang bisa menjadi motivasi baru untuk orang lain. Untuk itu jangan pernah takut untuk bermimpi teman-teman. Kalau kita punya mimpi gagal, kita bisa coba di kesempatan yang lain, oke? Tiga lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 12 kita. Sampai ketemu di jam 1 dengan topik seputaran olahraga.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Kamu lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
2: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
1: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
2: Nah, kita harus pintar-pintar milih. Beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
1: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
2: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
1: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
2: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro2FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.

Untuk membuka jam 1 kita dengan topik baru, yaitu informasi seputaran olahraga. Teman-teman tetap stay tune, bunga putar 3 lagu dulu ya tentunya untuk mengawali topik baru kita di jam 1 ini. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Teman terbaik kamu.

0: Malah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pro 2 FM, terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu.

Kita masuk langsung ke informasi olahraga yang pertama. Sami Bajari tampil dominan Raja hari pertama Rally Estonia. Pareli Toyota, Semi Pajari tampil inventif pada Rally Dunia Estonia. Ia mendominasi 7 stakes di hari pertama ya, pada Jumat 17 Juli 2026. Pajari membidik kemenangan perdana musim balapan tahun ini dengan performa sempurna. Ia unggul 14,7 detik atas rekan setimnya Oliver Solberg. Pada sesi Southdown, Pajari mulai menunjukkan dominasinya. Di leg pertama, Pajari menyapu bersih 3 stake awal dan memimpin 4,1 detik. Pareli 24 tahun ini tampak menikmati lintasan gravel yang sangat membutuhkan konsentrasi. Tak ada Pajari yang mampu menyelip di leg ini. Pajari akhirnya memenangi Super Special Aspal yang merupakan stake ke-7. Pajari menjadi Pareli pertama sejak Kelly Rovaper yang memenangi seluruh stake dalam satu leg. Itu dia satu informasi olahraga pertama yang Bunga lansir dari rri.co.id dan merupakan informasi olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Kita bicara soal Piala Dunia nih teman Pro 2. Sekarang kan lagi musim Piala Dunia nih. Teman-teman tahu nggak sih daftar juara Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah itu ada di mana? Ya, langsung aja kita bahas bersama-sama. Inilah daftar juara Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah ada di Spanyol. Piala Dunia selalu menjadi ajang yang dinantikan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Turnamen yang digelar setiap 4 tahun sekali ini telah melahirkan banyak tim juara, pemain legendaris hingga momen bersejarah. Dari puluhan negara yang pernah berpartisipasi, hanya segelintir tim nasional yang berhasil mengangkat trofi. Lantas negara yang mana yang paling banyak meraih gelar juara Piala Dunia? Daftar juara Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Yang pertama, ada Brasil dengan 5 gelar. Tahun juara, tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Brasil menempati posisi pertama sebagai negara paling sukses di ajang Piala Dunia. Tim berjuluk Seleção ini dikenal memiliki gaya permainan atraktif yang telah melahirkan banyak pemain legendaris. Pemain legendaris tersebut seperti Pele, Ronaldo, Ronaldinho, hingga Neymar. Sampai sekarang belum ada negara yang berhasil menyamai atau melampaui konteks 5 trofi milik Brasil. Kira-kira di urutan kedua ada negara apa? Teman-teman tetap stay tune, nanti kita balik lagi.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
2: Tapi adek masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
2: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Kita udah masuk di pukul 14 lewat 2 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, atau bisa kita katakan 1 jam terakhir di segmen Santai Siang Teman Pro 2. Oke, Bunga punya 3 lagu untuk membuka segmen Santai Siang kita di siang hari ini tentunya. Jadi buat teman-teman tetap stay tune aja nih ya. Ada 3 lagu nih yang bakal membuka segmen Santai Siang kita di 1 jam terakhir. Dan pastinya di 1 jam terakhir ini kita lebih santai ya pembahasannya, topiknya. Kira-kira kita bakal bahas apa, tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak. Thank you.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Okay, teman Pro 2. Tadi ada yang ingatin gini, Bunga katanya topiknya itu belum selesai. Bunga tanya, topik apa ya? Topik jam 1 terkait dengan negara-negara yang pemegang juara Piala Dunia terbanyak. Okay, Bunga selesaiin dulu ya, Lia. Untuk negara musim pertama tadi Jerman ya dengan 5 gelar, kemudian ada Brazil ya dengan 5 gelar, kemudian ada Jerman di posisi kedua dengan 4 gelar. Kemudian ada di posisi ketiga Italia dengan 4 gelar, posisi keempat Argentina dengan 3 gelar dan posisi kelima Prancis dengan 2 gelar. Oh, masih ada lagi nih. Posisi keenam Uruguay 2 gelar, ketujuh Spanyol 1 gelar dan Inggris 1 gelar. Oke. Kurang lebih seperti itu, topik selesai ya berarti. Oke, kita refleksi dulu teman-teman, hari ini siapa yang piknik bareng keluarga? Bunga pikniknya di kantor. Oke, 3 lagu lagi buat teman-teman yang request lagu untuk menemani 1 jam terakhir di Santai Siang edisi weekend kali ini. Boleh sekali gabung yuk ke WhatsApp 0811489499. Ada Risalah Hati dari Yura Yunita, ada The Trust in There dari Al Prog, dan ada Be My Forever dari Christiana Perri.

0: Esensi Buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
2: Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Clarkson, terbit tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self-Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain. Dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa kini. Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Clarkson.
0: Esensi buku, Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Ada requestan lagu yang masuk di WhatsApp, minta diputerin lagu dengan judul Inikah Cinta. Boleh sekali, tapi dia gak sebutin nih artis siapa. Bunga kebetulan cari lagu dengan judul Inikah Cinta di playlist dan ketemu dari Soundwave. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan untuk requestan lagu, boleh sekali tentunya Bunga masih buka jalur di WhatsApp 0811489490. Go go go sebelum edisi santai siang kita berakhir. Saat

0: Mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
7: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
6: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
7: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
6: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
7: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 2 kita di segmen Santai Siang. Sampai ketemu nanti di segmen Sore Ceria tentunya.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hai teman Pro 2, welcome to Sore Ceria di segmen edisi Sore Ceria di hari Minggu ya, tentunya weekend kali ini. Bunga udah agak ngeblank ya karena dari santai siang. No problem, semangatnya tidak akan pernah pudar ya, it's okay. Oke, dan seperti biasa Bunga bakal putar 3 lagu untuk memulai segmen Sore Ceria kita di edisi Minggu kali ini, 19 Juli 2026. Ada Puncak Asmara dari Krayon Pona, ada juga Orang Biasa dari Aziz Hendra, dan ada 2002 dari Anne Marie.

0: ada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie, diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Oke teman Pro2, karena berhubung waktu di studio menunjukkan pukul 15:22 untuk pilih fak-fak dan juga sekitarnya, buat teman-teman yang mau request lagu, Bunga masih buka jalur tentunya di WhatsApp 0811 4894 990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya. Ada Waktu yang Menjawab dari Dimasif, ada juga Touch dari Katsi, dan juga ada Real Faction dari Christina Aguilera. By the way, buat teman-teman yang mungkin lagi menikmati sore ceria kalian bareng keluarga di hari weekend ini, waduh, happy weekend semuanya. And ya, tiga lagu ini bakal Bunga putar untuk satu jam ini aja, karena di satu jam selanjutnya bakal masuk ke topik pembahasan Tuan Pradua.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Tiga lagu lagi teman Prodi, ada Sobat Kia dari Bebe Aisyah, ada juga Jomblowati dari Shay, dan ada Selalu Ada Di Nadimu dari Bunga Citra Lestari. Buat teman-teman yang mau request lagu, boleh sekali, Bunga masih buka jalur tentunya di WhatsApp 0811489490, atau bisa juga deh melalui aplikasi RRI Digital ya, tentunya di bagian live chatnya teman Prodi. Bunga tungguin ya, kita masih di satu jam pertama di segmen Sore Ceria. What do I

Teman Pro 2 sambil ditemani dengan Bunga Citra Lestari dengan lagunya Selalu Ada Di Nadimu. Bunga pamit undur diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Nanti di suara ceria selanjutnya kalian bakal ditemani sama Kakak Sukli and by semua. Sampai ketemu besok di segmen Sepadan.

89.8 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Oke, balik lagi bareng Sukli ya di edisi sore ceria nih teman Pro 2. Nah, kalau tadi di santai siang teman-teman udah ditemenin bareng Kak Bunga ya. Kak Bunga di edisi santai siang tentunya di pukul 15.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Timur. Di edisi sore ceria Sukli bakal menemani teman dengan teman Pro 2 dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. So buat teman-teman pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. Dan by the way teman Pro 2, sebagai pembuka lagi ya, pembuka sesi kita di sore hari yang lumayan cerah ya, meskipun sedikit berawan ya untuk wilayah Fak-Fak ya, tapi masih bisa lah ya untuk membangkitkan suasana hati kita teman Pro 2. Oke, tiga lagu pertama teman Pro 2 ya, dari She dengan judulnya Jomblowati, kemudian ada lagi Rahel Platten dengan judulnya Girls, kemudian ada dari Juicy Lucy dan judulnya Tak di Tanganku. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
3: Kita kasih tahu cinta.
4: Man, buat apa ya?
5: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
6: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: So we're up against a master thief. Assassin.
8: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
9: Our depan to my tat.
10: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: Iya.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu memasuki pukul 16.00. Teman Pro 2 kita bakal relay ya bareng Top 20 Nasional, Teman Pro 2 ya. Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Nasional. Indonesia Top 20 Nasional dan Indonesia International Top 20 Nasional ya, Teman Pro 2. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sina Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama berdua ada tiga lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indonesian Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yo teman Pro 2 masih stay di 8.9 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, welcome back to 8.9 FM Pro 2 Fak-fak teman Pro 2 ya. Setelah kita ngelewatin Indonesia Top 20 Nasional dan International Top 20 Nasional teman Pro 2 ya, dari 2 jam sebelumnya teman Pro 2. Sekarang kita masuk ya ke nuansa maghrib teman Pro 2 ya. Udah mau masuki waktu maghrib, tentunya akan suka temani juga dengan musik-musik yang santai untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini teman Pro 2. And by the way, nanti setelah beberapa lagu teman Pro 2 ya, akan suka diputarkan juga salawat tarhim dan juga azan maghrib teman Pro 2. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, Suklis laku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang melaksanakan.

Yo dong Pro 2 masih stay di Lapas Sun FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Dan tentunya masih bareng Sukli teman Pro 2 di edisi jaga belum jaga malam ya, masih sore ceria nih ya teman Pro 2 ya. Dan by the way teman Pro 2 ya, masih dengan nuansa-nuansa yang santai teman Pro 2, Sukri masih temani tentunya dengan musik-musik ya. Nanti kita bakal masuk di pukul 19.00 teman Pro 2, tentunya kita bakal ngebahas topik santai, ringan dan juga hangat. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung ya di keseruan sore ceria kali ini teman Pro 2, boleh banget langsung aja WhatsApp di Pro 2 Fak-Fak di 0811-4894-990. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Yoto Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi Sore Ceria teman Pro 2 untuk 1 jam terakhir nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2 di sesi pukul 19 menuju pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, Sukli mau ngajak teman-teman untuk ngobrol bareng nih teman Pro 2 di frekuensi teman Pro 2 tentunya di WhatsApp Pro 2 0811 4894 990. Dan buat teman-teman yang mau request topik untuk 1 jam terakhir ini untuk kita obrolin bareng-bareng, boleh banget teman-teman ya langsung aja kunjungi dan kirim rekomendasi kalian ya di WhatsApp Pro 2 Fak-Fak 0811 4894 990. So, ditunggu teman-teman semuanya rekomendasinya ya. Nanti setelah ini teman-teman langsung kita masuk ke obrolan malam hari ini. Sore menjelang malam maksudnya ya. Oke, teman Pro 2, Sukli masih punya beberapa lagu juga ya untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore menjelang malam yang hangat dan ceria ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

Yo, nomor 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2, ya gimana nih suasana minggu malam teman-teman semuanya nih? Ada yang masih rebahan ya, ada yang lagi nongkrong, mungkin ada yang lagi perjalanan pulang, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi sambil dengerin Pro 2 RRI Fak-Fak. Nah teman-teman ya, banyak orang yang bilang minggu malam itu momen yang bikin galau karena besok udah mulai aktivitas lagi nih tahun kedua. Nah padahal kalau dipikir-pikir ya, minggu malam tuh justru bisa jadi waktu terbaik buat ngecas diri sebelum masuk ke minggu yang baru. Nah teman-teman, gak perlu hal-hal yang besar ya, mulai dari merapikan kamar ya, menyiapkan pakaian untuk besok, bikin daftar target sederhana, atau sekedar tidur lebih awal tahun kedua. Nah semuanya itu bisa bikin hari Senin terasa jauh lebih ringan ya. Nah dan yang kadang bikin kita malas itu sebenarnya ya, bukan karena pekerjaannya teman-teman ya, tapi karena kita sudah berpikir negatif duluan nih. Padahal setiap Senin selalu membawa kesempatan baru tahun Pro 2. Bisa jadi awal ketemu orang baru, belajar hal baru, bahkan membuka peluang yang sebelumnya gak kita duga. Nah tahun Pro 2, coba deh malam ini kita luangkan waktu beberapa menit ya untuk bertanya ke diri sendiri nih, apa satu hal yang ingin teman-teman capai minggu depan. Gak usah yang muluk-muluk tahun Pro 2 ya, target kecil pun sebenarnya kalau konsisten dilakukan, lama-lama itu hasilnya bisa luar biasa teman-teman. Jadi yuk teman-teman semuanya, kita ubah mindset ya. Minggu malam bukan waktunya overthinking, tapi waktunya recharge supaya besok bangun dengan semangat yang baru. Oke teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Buat teman-teman yang mau diputarkan lagu favoritnya di sore menjelang malam hari ini, langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM RRI Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bulan aku dikandung mama.
2: Papa di dalam.
1: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Hari aku merasa ketakutan.
3: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
3: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Yo Tom Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih bareng Sukli di edisi sore ceria Teman Pro 2 ya. Dan by the way, kita udah masuk ke segmen kedua nih Teman Pro 2 ya. Kebiasaan kecil yang bikin minggu kamu tuh lebih produktif Teman Pro 2. Oke, Teman Pro 2 ya, sukses itu ya biasanya itu bukan datang dari satu langkah besar Teman Pro 2, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Nah, misalnya nih teman-teman ya, bangun lebih pagi 15 menit ya, minum air putih setelah bangun tidur, olahraga ya, membaca beberapa halaman buku atau mengurangi waktu scrolling media sosial sebelum tidur. Nah, kebiasaan sederhana seperti ini Teman Pro 2 mungkin terlihat sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus akan membentuk disiplin. Nah, anak muda sekarang Teman Pro 2 punya banyak peluang ya, belajar bisa dari internet ya, membangun usaha bisa dari media sosial, berkarya juga semakin mudah Teman Pro 2. Yang membedakan biasanya tuh bukan siapa yang paling pintar ya, tapi siapa yang paling konsisten. Lagi-lagi kita bahas soal konsisten ya Teman Pro 2 ya. Jadi mulai malam ini Teman Pro 2 coba tulis 3 target sederhana untuk minggu depan nih. Misalnya teman-teman pengen lebih rajin olahraga ya, mungkin pengen menyelesaikan tugas tepat waktu, atau mungkin mau belajar skill-skill baru. Nah gitu. Ingat ya Teman Pro 2 ya, gak ada perubahan besar tanpa langkah kecil yang dimulai hari ini. Oke Teman Pro 2, semoga minggu depan menjadi minggu yang penuh semangat ya, penuh ide baru dan juga tentunya penuh cerita seru buat Teman Pro 2 semuanya. Oke, kita balik lagi nanti Teman Pro 2 di pukul 19.53 ya. Jangan kemana-mana Teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: тему. Produe FM.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Venom.
1: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah, maksudnya gimana?
2: Ya contohnya, ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba, penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89 FM Pro 2, Fafak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Gak kerasa kebersamaan kita di edisi sore ceria ini udah sampai di penghujung acara, teman Pro 2. Thank you buat seluruh teman Pro 2 yang sudah menemani dari awal sampai akhir ya. Semoga obrolan malam ini bisa jadi penyemangat untuk menyambut hari Senin dengan energi positif, teman Pro 2. Oke, okay, di studio juga menunjukkan pukul 19.55 ya. Dan itu berarti Sukli mau izin pamit undur diri dari ruang siaran nih, teman Pro 2. Oke. Okay? Saya Sukli pamit undur diri, teman Pro 2 tetap bersama Pro 2 RRI Fakfak, karena setelah ini teman-teman bakal akan hadir program berikutnya di edisi Jaga Malam bersama Kak Windy nih, teman Pro 2, yang siap menemani malam teman-teman semuanya dengan musik-musik pilihan dan obrolan yang enggak kalah seru nih, teman Pro 2. Saya Sukli izin pamit, teman Pro 2, selamat menikmati malam, tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif, dan ingat teman Pro 2, RRI Fakfak, teman terbaik kamu. Dan sampai jumpa teman Pro 2 di edisi berikutnya. Bye bye.

0: malam, jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: All right, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005, video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Esensi Buku Rodua Fakfa, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
2: Buku sukses dari diri sendiri. Karya Ihab Majid, terbit tahun 2019, menekankan pentingnya pengembangan diri dan tanggung jawab pribadi dalam mencapai kesuksesan. Esensi utama dari buku ini adalah bahwa setiap individu memiliki potensi yang besar dan kunci untuk meraih impian terletak pada diri sendiri. Ihab Majid mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengambil langkah nyata untuk meningkatkan diri. Melalui berbagai strategi praktis, motivasi dan kisah inspiratif, penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset, dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses dari diri sendiri menjadi sumber motivasi bagi siapa saja yang ingin mengubah hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid.
0: Esensi buku Rodua Fakfa, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.

0: Ayo.
1: Aduh, pancinya aman kan?
0: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
1: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
0: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
1: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy tentunya di edisi juga malam nih teman-teman. Kalau tadi di suara ceria kalian udah temen sama Kak Sukli dari pukul berapa ya tadi? Dari pukul 3 sampai dengan pukul 8. Nah sekarang dari pukul 8 sampai nanti dengan pukul 12 kalian bakal ditemen sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengar teman-teman tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. BTW maaf ya teman-teman, Windy baru baru talk sekarang. Sebenarnya tadi udah jadi jam 8.12 tapi sakit perut jadi gak bisa dikompromi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fafak. Seperti biasa, Windy punya 3 lagu pembuka segmen juga malam ini. Windy punya Sign of My Life dari Superman Is Dead, dan ada Medicine dari Shakira, dan ada Selamat Ku Bernafas dari Anggi Marito. So langsung aja, let's listen together. Enjoy!

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani malam harinya teman-teman ini, dan sekaligus pembuka segmen Jaga Malam ini. Nah ini karena sekarang studio sudah menunjukkan pukul 8.54, Windy bakal balik lagi di jam 10 karena nanti di jam 9 kita bakal sama-sama bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk merilai Indonesia Pro Indie. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: aja. Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
7: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Roberto Gonzalez tampaknya, namun kali ini patah di tiga jalan. Dua pemain Spanyol langsung menghadangnya dan langsung kuasai Kubarsi. Kubarsi kelumkan ke depan kepada Marco Correa. Umpan terobosan yang dicuba adalah Zabal, tetapi Oyarzabal Zabal gagal menghadang bola tajam untuk menyelamatkan umpan Correa karena memang jauh sekali dan kini akhirnya lempar ke dalam untuk Argentina. Sudah dilakukan langsung kelumkan kepada Alister. Alister mundur ke belakang dia, kerjasama lebih dengan rekannya Enzo Fernandez. Tidak ada sebentar dia, rekan belakangnya kepada Conce Montes, mencoba menggiring bola kepada Messi. Akhirnya bola kanan, berbahaya serangan Argentina ini, namun kali ini lebih jubel lagi proses menunggu oleh penjaga gawang Unai Simon. Dan saudara-saudara pedar, tambahan waktu 4 menit nampaknya di babak yang pertama ini. Kekantikan apakah dalam tambahan waktu ini akan lahir gol ataukah sebaliknya kita nantikan kembali serangan timbang pemain Spanyol. Dan kostum merah berkombinasi warna biru tua dan masih saja kirimkan kepada Pedro. Pedro umpan ke depan dia yang juga adalah Zabal. Zabal mencoba berputar-putar dia, tarik kepada Pedro lagi. Ada di sana Kubarsi, bingkar juga sektor gelandang sengaja permainkan bola. Kebaik-baiknya Alvarez dan tarik jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon teruskan pendek saja, berikan kepada Amerik Laporte. Laporte mundur ke belakang dia kepada kapten sebelah sana tadi, mencoba menggiring bola dia. Tegas kembalikan Kubarsi, Kubarsi umpan ke depan dia kepada pemain Olmo. Olmo kemudian melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain Pedro. Pedro mundur ke belakang kepada Olmo lagi. Kita kali sebentar dia, bingkar mereka masih permainkan bola. Kirimkan bola ke depan, cepat menggiring bola. Ada Fabian Ruiz kepada Kukurea, tali kembalikan kepada Ruiz lagi, mundur ke belakang dia. Tegas sama tim serangan dibangun oleh Olmo, mencoba menggiring bola. Kita kali sebentar dia, mereka juga yang bola. Kali ini patah di tiga jalan dan terjadi pelanggaran saudara-saudara. Kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap pemain Argentina. Dan tentu saja kami lihat tadi pemain Michel Oyarzabal dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Argentina Lionel Messi. Dan tentu saja tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan Argentina dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Spanyol. Kunafikan ya, oh ternyata masih berada di lingkaran pemain-pemain Argentina. Sebelakan langsung pandai turunkan pada cedera ke depan. Ada juga adalah satu gerangan di sana, namun salah umpannya diserobot lagi dari belakang. Ini melakukan tekanan, tidak ada satu pemain yang berada di daerah lawan. Terakhir dengan mudah bola tadi selamatkan oleh penjaga gawang Unai Simon. Kita nantikan kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Spanyol lewat Amerik Laporte. Pemain yang berusia 32 tahun ini langsung teruskan kepada Pedro. Pedro mencoba menggiring bola, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal tarik ke belakang kepada Pedro lagi. Pedro mencoba kirimkan pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kepada pemain Laporte lagi, mencoba kutak-kutik sebentar dia, masih darahnya sendiri. Dibayang-bayang oleh Messi, melebar kepada Pedro, mencoba melewati garis tengah, namun dikembalikan kepada Kubarsi lagi. Kepada Porte lagi, mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Melebar lagi kepada Kubarsi, angkat lagi kepada Porte, kepada umpan terobosan ke depannya dicuba adalah Lamine Yamal. Sana terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun akhirnya bola dikanasi ke Nicolas Tagliafico. Langsung setibus pada penjaga gawang Emiliano Martinez. Saat bisa jendela Martinez, dan bersamaan dengan itu saudara-saudara bergar, wasit yang memimpin pertandingan yaitu Slavko Pinsik dari Slovenia memberikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata. Argentina maupun Spanyol belum berhasil menjebolkan jala gawang lawannya pada pertandingan babak yang pertama. Baiklah saudara-saudara, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama kembali bersama rekan kami di Esku dan juga tentu saja ditemani oleh sahabat kita Bung Wisnu.

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak Fak. Mengudara pada frekuensi 89 FM, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Senin 20 Juli 2026, dari Jalan Kapten P. Tandean 72 Fak Fak, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen Spada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi Senin 20 Juli 2026. Hai semua, balik lagi bareng Bangko Tangkas di sini tentunya. Bukan bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 dari pukul 5 ya, 00 sampai dengan pukul 10 nanti di segmen Spada. Hari ini edisi Senin tentunya. Selamat beraktivitas kembali buat yang mungkin baru bangun ya tentunya. Selamat pagi buat yang lagi sarapan, buat siap-siap ya aktivitas di jam selanjutnya, selamat bersarapan. Dan buat yang masih tidur, selamat bobo, menikmati jam tidurnya ya teman Pro 2. Dan pastinya hari ini karena berhubung hari Senin, semua harus full tenaga ya, baterainya, baterai tubuh istilahnya itu harus tetap tercharger dengan baik agar bisa melaksanakan aktivitas pagi dengan baik, oke? Okay? And seperti biasa ya, selama 1 jam ke depan kita bakal menikmati yang namanya jazz musik Pro 2. Tapi nanti Bunga bakal balik di jam 6 dengan informasi seputaran perkiraan cuaca. Tetap stay tune ya teman Pro 2 di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

insomnia, membantu kesehatan jantung dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik? Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Dengar di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
2: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
1: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
2: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
1: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
2: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
1: Pendidikan adalah kuncinya, meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
2: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: kali dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar hari ini mana berada. Saya Hafiz Loka Berkas dan Tugas akan menginformasikan perkiraan cuaca pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2020 sebagai berikut. Untuk pagi hari, siang hari, malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal di seluruh wilayah Fak-Fak. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara. Untuk tinggi gelombang laut tergolong kategori rendah, yaitu antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Timur yang mencapai 2,2 meter dan surut terjadi pada pukul 0 hingga 01 waktu Indonesia Timur mencapai 0,7 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook, Stasiun Meteorologi Fak-Fak, dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya bisa kau pegawai yang bertugas, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dilanjutkan oleh ataupun dilanjutkan ke babak extra time 15 menit. Saudara pendengar, saat ini bola di kaki Emiliano Martinez, tendang saja bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, disundul saja tadi oleh Rodri, kembali jatuh di kaki Alexis McAllister, kali ini Lionel Messi menguasai bola, terjatuh Lionel Messi, bukan sebuah pelanggaran, tendang saja bola, membentur wasit tadi, nampaknya terjatuh Lionel Messi, masih kita nantikan Lionel Messi, kapten Argentina yang kini sudah berusia 39 tahun, nampaknya tadi berbenturan dengan pemain Spanyol. Masih kita nantikan saudara pendengar. Oh, sudah mampu bangkit kembali Lionel Messi. Tendangan bebas diberikan oleh wasit Slav Kovincic kepada Argentina tadi, nampaknya pelanggaran kepada Lionel Messi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 10 meter dari luar kotak penalti Spanyol? Sudah dilakukan, pendek saja Lionel Messi kepada Nahuel Molina, kembalikan kepada Messi, berikan kepada Christian ataupun Facundo Medina. Kali ini masih Lionel Messi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan, sebuah umpan balik. Oh, hampir saja mampu diamankan tadi, sebuah umpan tarik. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Nico Williams dari sebelah kanan, terlepaskan tendangan. Oh, masih mampu diblok tadi. Masih mampu diblok oleh Emiliano Martinez. Sebuah benturan lagi-lagi terjadi. Oh, sebuah kerugian bagi Argentina karena wasit Slavko Vincic nampaknya langsung mengeluarkan strike card atau strike red card atau kartu merah langsung yang diberikan kepada Enzo Fernandez setelah melakukan pelanggaran yang cukup keras kepada Pau Cubarsí. Enzo Fernandez harus mandi lebih cepat karena mendapatkan kartu merah langsung setelah melanggar keras tadi Pau Cubarsí. Sudah memasuki menit 3 menuju menit keempat di extra time di babak yang kedua ini. Nampaknya masih mengalami sedikit cedera Pau Cubarsí dan sudah mendapatkan perawatan medis. Sudah mampu bangkit kembali Pau Cubarsí. Harus bermain 10 orang di sisa-sisa waktu normal di babak yang kedua ini Argentina. Sementara itu di tengah lapangan masih nampak berdiskusi kapten Argentina Lionel Messi dengan wasit Slavko Vincic. Semua kerugian karena Enzo Fernandez harus meninggalkan lapangan pertandingan setelah mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap Pau Kubarsi. Masih kita nantikan. Sementara itu perawatan medis masih coba dilakukan kepada Pau Kubarsi. Ya, Bung Estu, ini seperti apa ini setelah Argentina bermain dengan 10 orang ini, Bung Estu?
2: Iya, yang pasti Emi Martinez main sangat bagus, tapi kehilangan satu pemain Enzo Martinez juga akan sangat riskan terjadi. Dan itu tadi merupakan pelanggaran yang sangat keras tadi mengganjal kaki Pau Kubarsi. Tetapi dari tadi memang Enzo Fernandez berapa kali melakukan dalam tanda kutip provokasi-provokasi yang membuat lawan harus sedikit emosi, tetapi kali ini dia melakukan sebuah pelanggaran yang menurut saya sangat fatal ya, karena dia mengganjal kaki dan memang layak mendapatkan kartu merah ataupun dia mendapatkan kartu kuning kedua di laga ini langsung berubah kartu merah, dan ini terus terang akan merugikan walaupun

0: Fadil adalah pondasi damai dalam kelompok kecil atau masyarakat luas. Ia menjadi kunci harmoni yang abadi. Berbeda bukan alasan untuk pilih kasih, karena adil itu mengangkat nilai kemanusiaan, bukan menurunkan derajat siapapun.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak. Pro2fakfak.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Cak.

Oke, teman Pro 2, itu dia tadi satu informasi seputaran dengan perkiraan cuaca yang udah Bunga putar di awal jam 6 tadi. Jadi pasti teman-teman juga udah pada dengar dong informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Udah bisa wanti-wanti nih, hari ini yang beraktivitas di luar ruangan mau kemana aja, mau ngapain aja, dan udah tahu nih di bagian mana aja yang bakal terkena hujan ataupun mendung nanti. By the way, ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar. Ada Hitam dari Sara Farjia, ada juga Sweet dari Melanie Shi, dan ada Kemarilah Tenang dari Mahalini. Bunga gak buka jalur dulu karena masih terlalu pagi. Nanti di jam 7 setelah kita memberikan rekomendasi sarapan pagi yang sehat beserta manfaatnya, baru nanti Bunga buka jalur. Oke teman-teman, tetap stay tune ya di Prodo Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Rudi berhubungan juga dengan pemain nomor 5 Paredes dari Argentina.
1: Ada 3 lagu lagi nih, ada Swing Zone dari Ariana Grande, ada juga Jealousy dari Rini Wulandari, dan ada Pulang dari Niji. Buat teman-teman yang mungkin mau request lagu jam 7 nanti, Bunga bakal buka jalur tentunya. Dan untuk sementara kita tidak buka jalur dulu karena masih pagi ya. Nanti di jam 7 baru kita buka jalur setelah rekomendasi sarapan pagi yang sehat. 3 lagu lagi, tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak. Nanti Bunga bakal balik lagi tentunya masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pukul 7 lewat 8 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya teman Pro 2. Hai. Kita masih di segmen Sepada. Buat yang baru bangun, selamat pagi. Lagi sarapan untuk beraktivitas di jam 8 nanti, selamat bersarapan. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bangun atau mungkin masih mau lanjut bobo lagi, ya udah, selamat beristirahat, selamat menikmati bobonya walaupun hari ini hari Senin. Oke, ini ada 3 lagu lagi nih yang bakal Bunga putar untuk mengawali jam 7 sebelum kita masuk ke topik kita seputaran dengan rekomendasi sarapan pagi yang sehat beserta manfaatnya. Jadi teman-teman tetap stay tune aja ya, tentunya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyi ya.

0: kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita langsung masuk di topik pembahasan kita di jam 7 ini, seputaran rekomendasi sarapan pagi beserta manfaatnya. Yang pertama yaitu nasi plus telur plus sayur. Untuk manfaatnya pastinya yang pertama memberikan energi lebih lama karena mengandung karbohidrat. Kemudian telur kaya akan protein yang membantu menjaga kenyang lebih lama. Dan sayuran mengandung serat dan vitamin yang baik untuk pencernaan. Cocok untuk pelajar, mahasiswa dan juga pekerja yang punya aktivitas padat di pagi hari. Nah ada juga oatmeal dan buah nih teman produk. Untuk manfaat pastinya kaya akan serat sehingga baik untuk kesehatan pencernaan, membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Buah memberikan vitamin dan antioksidan yang meningkatkan daya tahan tubuh. Nah ini cocok nih untuk yang ingin sarapan ringan tapi tetap mengenyangkan. Nah adapun roti gandum plus selai kacang dan juga pisang, untuk manfaatnya pastinya roti gandum mengandung karbohidrat kompleks yang membantu membuat energi bertahan lama. Kemudian selai kacang mengandung protein dan lemak sehat, serta pisang yang kaya akan kalium dan baik untuk fungsi otot dan menjaga stamina. Ini cocok untuk sebelum olahraga atau memulai aktivitas yang membutuhkan banyak tenaga.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Aku mau beli bukunya.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Oke, teman Pro 2, karena kita udah bahas rekomendasi sarapan pagi yang sehat serta dia punya manfaat di jam 7 ini, jadi kita tutup dulu jam 7 ini dengan dua lagu. Nanti Bunga bakal balik di jam 8 tentunya dengan topik terbaru, dan nanti di jam 9 juga ada topik paten nih yang akan kita bahas bersama. Jam 8 topik apa? Kita bakal bahas jam 8 terkait dengan rekomendasi olahraga ringan serta dia punya manfaat buat teman Pro 2 yang mungkin ingin melakukan olahraga ringan di pagi hari. Tetap stay tune di Pro 2, nanti Bunga bakal balik setelah dua lagu berikut ini.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

0: tersebut. Dari survei itu sebutnya lokasi
1: pemantauan. Pukul 8:06 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya Tengah Radio. Hai hai hai. Untuk yang baru bangun, selamat pagi. Untuk yang lagi sarapan, selamat bersarapan. Dan untuk yang sudah memulai aktivitas di jam 8 ini, selamat beraktivitas. Nah teman-teman, kita sudah masuk di jam 8 tentunya. Seperti yang tadi sudah Bunga janjikan, kita sudah masuk di topik terbaru kita ya. Kalau tadi di jam 7 kita bahas terkait dengan rekomendasi sarapan pagi yang sehat beserta manfaatnya. Nah di jam 8 ini kita bakal bahas terkait dengan rekomendasi olahraga ringan yang sehat beserta manfaatnya teman Pro 2. Kira-kira ada apa aja dan apakah sarapan yang biasa kalian makan termasuk dalam rekomendasi sarapan yang sudah teruji sehat dan memiliki manfaat? Yap, nanti kita bakal bahas bersama. Tapi untuk itu kita bakal putar 3 lagu dulu untuk memulai topik baru kita di jam yang baru. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
0: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
2: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Menjadi

0: menyaksikan laga puncak sepak bola dunia sekaligus menikmati sajian kuliner dari para pelaku UMKM.
1: Kita masuk di rekomendasi olahraga pertama, teman-teman.

Roda dua ini olahraga ringan yang pasti memiliki manfaat ya. Nah, kalau teman-teman tuh belum sempat ke gym atau mungkin punya waktu terbatas, olahraga ringan tetap bisa teman-teman lakukan di rumah ataupun mungkin di tempat-tempat tertentu seperti ruang terbuka, taman dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu jalan kaki ya teman-teman. Ini sebenarnya cuma jalan-jalan kaki aja, kayak jalan cari sarapan begitu, jalan pagi itu, tapi dia bermanfaat ada. Nah, untuk melakukan hal ini, olahraga ringan ini, teman-teman tuh bisa lakukan dengan durasi waktu 20 sampai dengan 30 menit. Dan untuk manfaat pastinya yang pertama menjaga kesehatan jantung, membakar kalori, mengurangi stres, dan meningkatkan stamina. Nah, ini ada tips nih teman-teman, jalan santai di pagi hari sambil menikmati udara segar bisa menjadi mood booster sebelum memulai aktivitas. Nah, ada pun juga peregangan ya, atau biasa tong sebut dengan stretching. Ini bisa dilakukan dengan durasi waktu 10 sampai dengan 15 menit. Untuk manfaat yang pastinya pertama mengurangi pegal dan kaku pada otot, kemudian meningkatkan fleksibilitas tubuh, memperbaiki postur, dan mengurangi resiko cedera. Ini cocok dilakukan setelah bangun tidur atau sebelum bekerja ya teman-teman. Kemudian juga ada jogging ringan. Untuk durasinya teman-teman bisa lakukan 15 sampai dengan 30 menit. Untuk manfaat melatih daya tahan tubuh, menyehatkan jantung dan paru-paru, membantu menjaga berat badan dan meningkatkan kualitas tidur.

Jika hatiku, aku harapkan semuanya membantuku mendapatkan dirinya.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Kita next lagi ke rekomendasi olahraga ringan selanjutnya. Ini ada bersepeda santai. Waduh, kalau untuk wilayah Fakfak ini kan cukup gunung-gunung ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, Bunga kasih rekomendasi buat teman-teman kalau untuk yang ada di wilayah Fakfak mau bersepeda, bagusnya itu di bawah tebing seberang, kalau tidak di jalan reklamasi, itu mantul. Atau mungkin yang punya halaman rumah luas boleh dicoba ya. Untuk durasinya biar mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman bisa lakukan 30 menit. Untuk manfaatnya pastinya melatih otot kaki, meningkatkan kebugaran jantung, mengurangi stres dan ramah untuk persendian. Ada juga yoga teman Pro 2, untuk durasinya 20 sampai dengan 30 menit. Untuk manfaatnya pastinya membuat tubuh lebih rileks, meningkatkan keseimbangan, mengurangi stres dan kecemasan, serta melatih pernapasan. Nah, ini ada naik turun tangga nih teman Pro 2, untuk durasi 10 sampai dengan 15 menit ya teman-teman. Untuk manfaat pastinya menguatkan otot kaki, melatih jantung, membakar kalori lebih banyak dibandingkan dengan berjalan biasa. Ya, Bunga juga kasih sedikit tips teman-teman untuk waktu yang terbaik buat olahraga itu di pagi hari ya. Pagi hari itu membantu tubuh lebih segar dan meningkatkan semangat menjalani aktivitas. Sementara sore hari pastinya cocok untuk melepas penat setelah sekolah, kuliah ataupun bekerja. Ini ada tips sebelum berolahraga teman-teman. Tipsnya adalah minum air putih yang cukup, lakukan pemanasan selama 5 sampai dengan 10 menit, dan pastinya gunakan pakaian yang nyaman, jangan memaksakan diri jika merasa tidak fit, dan akhiri dengan pendinginan otot agar lebih rileks.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rembulan tenggelam di wajahmu, karya Terelie. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seorang anak yatim piatu bernama Ray. Hidup di panti asuhan hingga ia dewasa. Kehidupan yang dijalani Ray dengan berbagai kisah hidup yang tidak mudah. Ada senang, keberuntungan, tetapi berusaha dengan proses yang tidak mudah. Ray semakin bersemangat dalam bekerja. Tuhan tambahkan kebahagiaan lewat pernikahan yang ia jalani. Dengan miliki istri dan anak dalam kandungan, tetapi berapa lama Ray kembali diberikan cobaan? Ia harus rela kehilangan istri dan anak yang dipanggil pulang sang pencipta. Sekalipun Ray sukses dengan pekerjaan yang semakin menanjak, namun ada kekosongan yang dirasakan. Ibarat Ray kehilangan semangat hidup hingga semua berakhir di ujung usianya. Demikian esensi buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
3: Hah? Masa iya?
2: Nih, kenalin.
3: Kamu maksudnya wanita itu?
2: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Dua lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 8 kita dengan topik di jam 8 ini seputaran rekomendasi olahraga ringan beserta manfaatnya. Tadi Bunga udah paparkan 7 rekomendasi olahraga ringan beserta manfaatnya teman Pro 2. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin pengen sehat di pagi hari tapi masih bingung atau masih meraba-raba nih kira-kira olahraga apa yang akan kita lakukan. Kemudian juga tadi Bunga sudah kasih rekomendasi sarapan pagi yang sehat. Nanti di jam 9 sebenarnya ada topik teman-teman, tapi karena Bunga ada agenda sedikit, jadi kayaknya kita jazz musik dulu kali ya. Oke, dua lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 8. Sampai ketemu nanti di jam 9.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.